Mokili makambo. Ye moko mozakabenga mobali. Akumi suko sonobana matoi. Alingi nini? Nasala zua, kwa sekanga te. Nana confiance na mobali.

Yomati sabalun mati tantu kanyalan kakito lalui tantu kalawi kakito lanangi kubal kuli ili laisi supayo nadapi bijo lankawi Allah ladudu adi